Alikudungunya, alikudungunya mwana nyakwenda ndipate chire fumbo. Ndichitetene pa fumbo tikasanza ise mama Garcia ulikira pachisa cha Frakeza mbalo matitritu ya Murumbala.

0: Transis come mapindi manai, mambrembra de sanza 10 horas na 4 minutos e meio. Difungo da Rádio Moçambique Muno, Zambésia, Timis Banona, Dom de Macanhado. Magamaka tangbia, kupita kwa nsiko kuminazwili ndanda ino ya Malimwe Chakachino, nsiko ina kumbukirwa apate, magamaka apare na sikana, awa mbakara maziko mazinchi. Apansi.
1: Oi, mama.
0: Trukuva, Will Boy with Money. Mekani, makamaka ku vesera trader. Nakuti trader sa fuza ubalikode.

0: undi yatacherwa yimwe mucherwa
1: lero mikanzo tirinayo pa kubvana kubika mitokotso tikalunga thangwi ya ninga azinji pali ndasikana thangwi ya uzwisi michini ya nzero makomputador na pinango mbale asa langanira kobiri makukonda chitabasa yadidi basa ya kulungama ninga kulungana chitamachina tikutwa pedidi munthu kuti panango apakwa ninga ndi usereliero wasasorodari unachita pyako magrada nyumba za anthu unachita ninga mamakina kumenyana mablock na pinango azinji nkhabe chita pinepire mbwenye iwa safuna kobiri kulu mwakunenza mwakundanensa munapanganje anthu ningana newe tikulonga ninga mabadwero unonge funa nzizi mbare anoneka bulikira mbudza kusiyana-siyana apo imwe ninga pale muli muno ino ndi programa ya Rad Mosambiki nzidzuno pinafunefe ndi kupeza azinja pale nasikara kuti asiniza kuti kupa kubiri safunika langanira basa basi ene ninga yautonge safunika chita pindu pya khonda khala pya didi bulikira pachisa ditani idio
2: kya pezi pisa sosa ufekenyo nde nanzeri ninga zezi safuna kuti tipatise basa miyambu nonginei para nzir para pindu pya didi kwenda kakota tablets kwenda kaika nkhopi yankazi ngwandu ndiwe mphale nkhabe pedza thangwe yanji thangwe ukubweza nzeru zako ukubweza nzeru zako usakhana ufekenyo nkhabe kwenda kapata pindu pya didi usafuna kobire ibwere pa fupi kobire yokhonda kuonera nyatwa taunzeri ninga zezi ifi ninga pale nomtiza ndi nzeru zokuti zinatipeza tayi safuna kuti tilanganire nzeru za didi para kuti tikhale apale adidi mpachisa tikhale apale okoneka pachisa tikhale apale kuti anasenzo ya didi anthu angalongambo kuti wandi mwanangana mwanangana safunika kuti ukhale na nzeru za didi ta nzeru za izi nkhabe peza tayi safunika kuti para kuti panangoti malise nzeru ninga zezi safunika kuti tonseni ifi tikhale kuchechezeka ungaona munthu mu tablets panango ndi Facebook pepi sapezeka maningi mu Facebook safuna kumene kutaka kunziwa munthu ono mbane porika anthu azinji asenda kachita pindu pyokhonda kapiyendi pya sertu kwenda kaika nkhope za kazi para kuso kuda kudoba anthu anango town zezi sizadidi mi
1: jina
3: funa kulonga mau ngamkalonga ndinayipano a video ine ngonga kuti ndipindi pya sisi tangu kuti ife tisakula pa zinza pa anthu tisapangwa nzeru na pa watu ame watu ti ife tingiti kuti tipereke nga respeto kwa anthu ninganana atipasa nzeru pana magreja pensene pindu pinaitika ningana bebe ndipya umbava tangu munthu nopodi iwe mbukalamuka mbukapensari kuti wa ndikonsigiri ndikhala na pindu kuti ine dapionera nyatwa tayi nzeru zezo ndisambava itao majo vediva ziwe kuti boma anga aphata awine naluza pindu pizinji analuza kha livre analuza ita pindu pina ufunza xikola analuza pindu pizinji ita munhu bazati kita nzero ningana zezo makakumbukira kuti chini cha ufumu nziko muno munthu yote ngikhala livre kunja kwacha kita pina funa yo phata basako una difudani kubira poyo anapa kupeza kuti nzero ningana zezo kemerwa mumba pamesho iboma ana modo utonga anthu anafambisa nzero ningana zezo ana wangira nzero ningana zezo siyapata basa wangira fambira ndudi anthu anapata basa zako pakubirizao para kwabera kwatrapa yari kwapanga pindu yestranyo itano aphalinga naina ndiaphali ndiakazi sizoboma sake manera ukwalinyara ndingana naina kwabusa pa zona ya panano sen atumikwa ikapanga pa zona mbo ya nzola ndinga nzola mento ndikafunini kuti achinje nzero ngana zizi pakanthu ndingana na pachisa aveni kuti famba na anthu awiri atatu vakaonesa nzeru ningana zezo ayi ini panotepa ndalamukase kobiri wona ndaitapeakuti ja ndakonsegiri kuba kobiri yangana ndanyengeza anthu thangwe kuti ndina telefoni ningana chiwana kuferesereimbo mukakitaita podi nonga zinza ntero podi nonga zona ntero ta anthu ninganaena anazindikira teke kwasumira kuna boma parapaswe nzeru na boma
1: takuta tripano 32 na mapeto makanatu nsiku ya lero ifenye kuti watu wa radio tirikulonga masezi mapeto thangwi ya kupita kwa nsiku 12 nthandi yenu ya malimwe makamaka 12 de agosto nsiku inakumbukirwa aphali nasikana pamaziko mazinji apansi pano mapeto mafala panakuti dafunze ife nkhabe mu Rad Mosambiki panangu tadwala mfunzu mbozi idyo pirina iwe nchifuwa tangu ya makani ya tuasiku ya lero mafala akumalisira
2: mafala akumalisira funa chichemelesa apale na skana apale na, na skana sing kuti tichite nzeru zadidi tikali na nzeru zadidi tikali na nzeru za kuti mangwana zinapeza zikwatu mangwana zinapeza afambiatu mangwana zinapeza pachisa kuna kalefe kwenda ka mwabwada kwenda ka fumali ngu mbulonga kuti wa a binachitende tangu ndina basa tai ndi nzeru zokupupwa ndi nzeru kuti zinatipeza ta safuna kuti tonseni tikhale pale anzeru zadidi para kuti tikoze titukuze zikwatu para kuti zikwatu hii ikhale na pale amphamvu
1: zina pakumalisira ya mumphu
2: zinanga ndine idio shimwaza
1: ya majina panango tidavunza nkhabe mfunzu mbozi mafala kumalisira na imwe tora ku sia ninga ulangizi kuli pale nasikana
3: kuona kwa ine ndikuona kuti anthu afunza maningi xikola anango kuli pale okuziwa kupichita kuli khapana ngwa mali mfrimero kuli khapana ngwa mapersori ta anthu ena anga kha manzero bakonda kumwa bakonda kita pinango awene podi gumanikana aphale podi kwa na tatu anaya shanu kada munhu bakana ari acho njamano njanjo njanje bakita ninga uma sosiesal aweni podi makapheza pachisa governo na pasa manje porque aweni podi khani ngale kuenda baona anthu pachisa mabairo pakati kubiri matenda pakakwara pa hospital episizo kana pondo ma manzero ningana zeso so pesa pachisa na pia pina zwimo tangano anga wangira kumwa podi sadwa pina chitao alembo anaona kuti ine pano kulemba nsaziwa maningi podi kuenda makapheza mbandu ana ngono matreno mabairo anthu anangu apewa podi makakomerwa makapheza mbinangu na binangu ingwanto anthu makakhalira kuti boma kuzigiri pemenje makapuliki unthaizo sena nakamba kalemba pemenje awira tatu mapasiensi ana ngombo aina hukumwa makadi vya kuti atumiri duziri programa ngana zese makapulusumari magreja makawana nzeru zinangu makasiriviri pachisa tawali ana kama ekipamento kuti governo apeza nokuzwa kuchita pasa materiali ina tikafuna kuti apeze pondo kana courage aburuke para njira entao napezeka pa majove anangu anangu a courage mbazho mbaonana na wene mbakapata basa para kuti apeza wene apeze ziku nsene mafala nangu akafuna ife kuti asiende kuti lero kuna mwana kuna nkulutai andu seno lero kupata basa tikafuna kuti kada pai paimba pache mbakapasana ngono tumira kuti pai dadi naona kuti ushujande ndio adolescent pakampanga kuti pafambana na chipeto pakatoira anthu anaziwa nduli mwao tangi jijino usapeza mwana kuti iwe umpase zero kuti iwe umwa kuna ito yokudawa pewa chipoti zangaka au wapeza mwana kwa mpasa manyazo pa strada tapini ningabe pisapeza tai ipsi sociedade nseni pate basa anaona kuti akudawa ampase zero aproximari zero ningana zezi kudia kuti peza pakati pakuti andu walikumwa for example pangapezeka masociação ingana ina kunja kuno kuna anthu na marosha au maimpesa kimera maempresario ina podi pesa ama jove kana nzira ingana zezu kuti ali preocupado kuti chiti chini kwalikira saka ndikafuna kuti anthu ingana ina mpaka wangisira
1: zinani pomulsira
3: zinanga ndijina koshatini zeka kumanya ndiro murumbala
1: anya kuti watu radio Mosambiki terpano lero taweza lero tacheza lero ta fufuza taziwa pizinji tangwe ya pilafunika kuli apale na sikana bulikila pampaka makamaka ninga wabasa pina kundi nangu kulanganira udidi pakubweza matangwe akubema ninga chamba kundi nangu kumabwadwa mkutafunika pilipiri pakubweza terepano utukuku wapale na sikana nkati mwaino provinsia penu nkati mwaziki na Mosambiki talunga makamaka tangwe ya kukumbukirwa kwa pale na sikana mninga nsiku na pita eshi kumina zubiri ntandeno ya malimwe makauno tacheza na idio shumwaza na jina kumanya awa mpala dabulikira nsiku ya lero tuwera kutipangiza lusu tuwera kupeza kulia pale na sikana tivisulungi funu mzizi papiri mnafunika pa untu hatu tuwera utambiru kuhuna yake nkati maziku ina Mosambike ini zinanga dini Miguel ndapasowa tiritonsene
0: Radio Mosambike Zambezia.

0: kwidatu na kubi nkhabe mizizi nango penu boma penu ife ningaantu tikhale na nzeru kuti pano nkhabe no nkhabe munthu anafuna kufuma no mpodi kuti akwenda kugulisa mwananga kuti kwatani mwananga pala indifume nkhabe tawapyadidi kuti ife tifume na nzeru kufuma kudakhondeka nkhabe chitukuku chidakhondeka nkhabe so chitukuku icho chikhale chitukuku cha nzeru mbitiziwa kuti pinajefe lero pinagulisefe lero alipo adapiona kale kale kale mbwenye adakhala na mzimu kuti abanzijeratu nkhabe mbitisanyika pontho basi kuti pepe pinagulise tingagulisa pyensene mbitigulisa mwamphomokwa ada anzathu adabwera kale apai wathu ayavu athu apiona pyepyo mbadakhala kuti apigulisa ife lero mbidagulisanje tikakwanisa sanyika pyepyo na modono tinakhala na nzeru tinakhala na mtima wakugwa tinyerezere zinza na mazinza na mazinza anabwera amangwana tidye mbiti asilambo anewa amangwana
1: apa mwasiya bech kuna kutonga
0: apa nda tulongi ndapata nkhosi amunakulu pewu ndasira weni uno tulonga uno ndi bambaya akupisa ndasiri ndatulira weni manja thangwe anatisalakana mba weni tapepo safunika kuti ndipinasikimizeni tingadye tidye na nzeru mtikanyereza kuti mangwana kuna anthu anafuna bwera akafunika kuti agumani vinthu pinaife pano tina miti munsitumu isatemiwa phwasuphwasu mbidakhala kuti akulu akale ayitemeratu kuti awene afumembo lero ife mbidatemanji mbidagulisanji tapepo tikasanyika pepo tina tipeze pana miyala yadidi miyala kuti yakupasa chitukuku mbidakhala kuti yakumbiwa mwamphomokwa mbiguliswa muno mukakhala putukizi mbidakhala kuti pyensene pyaguliswa mwamphomokwa lero ife mbididagulisanji ntawo gumana kuti awene atisira afunikambo ifembo tidye mbitiziwambo anzathu amangwana nyama za mmazi sizalero nkhabe bara sialero nkhabe ife anthu onsene abaliwa aigumana bara iye mbidakhala kuti anzathu adabwera ndulimo akagulisiratu penu akadyeratu mwamphumo kwa mbaramo ife lero mbatidajanji tingasanyika pewo pene tambe tina mbitidaphezera mfendo unabwera mazinza na mazinza anabwera amangwana thangwe ace safunikambo ife tisalakane pyamangwana ndikusikimiza kwakhanene kuna boma
1: mafala kumalisa pa ucheza kwathu thangwe ya sazoma wafasi
0: mafala kumalisa inso ndikafana ndisikimize chakutoma ndisanzayika kam ndipereka kusanzaya kwanga peno ndimunyike kuna boma na nzeru zidakhala nawene kuti aonese zoma ningaine peno pontho ndimunyike kuna abale onsene anafuna kwenda aende mmanungu wakuwanga abwere manungu wakuwanga kweko tilimirireni thangwe kuchikweko alikuyendera ife pano ifembo tili muno muze tingakhala safunikambo tiyapase mphamvu tiziwe kuti ade anendawa tiku akwenda akwendera pinthu pya muzi mwawo nkhabe akwenda kwenda kalimirira zina ya provinsi yathu
2: muno zambezi pinthu pikichi
1: tingakwanisa kuona provinsi ine zambezi ya makamaka pakati pa pile pinaphewa muno ninjikuona kwano kuti pinaphezera kuti provinsi iyende kuzulu
2: tikaonga pyakudya tina pinthu pyakudya vijinji maningi nyama mbya mmadzi pyakumtunda tinapi vijinji maningi kupita madzi kwanango pontho
1: apo chinapasa kuti provinsi ikhatene pambikhonda kuyenda kusogolo kazinji kwenu makamaka kuona kwanu ninji
2: ndife anachiro natonga ziko msero wathu achepa thamangira kudya akuatathamangira kudya thangwe ndilonge sangani kabodzi iwona anapyanako khumi au atatu pa nyumba iwo sapata basa fika pa mwezi nkhabigulira kabulu amwana nkhakabulira kabulu nkazako nguwo akuapepaze mwamba sasambu ninga zambezi wandu wamkulu maningi munapinthu na pinthu pita maprovinsi anango muno muna myala muno muna mataka muno pili jinji maningi nyama hubilongeka maji yakulu anatonga dziko athu na zambezi yanu nkhabikupitiwa mna chitefe sota ife tifipia sotangana masa zambezi sakuenderatu mvansi kakamwe tilongitani neye akakhala samundu ale tathamangisa pontho asatiseka pontho
1: iwo asapiziwa kuti provinsi yathu ino ina mfuma kakamwe tenepa ninga pinalongemo
2: asaiziwa si mfuma ikulu maningi nepidapidi anthu kunja kwatayi mbabweramo uthamangira kuzazambedza muno kuti taone pinzambedza muno tiphati basa tiakwatire pang'ono vijinji tiyasire machinkhabe imwe ndi mwakulumbu msadziwa kuti mataka kuleme areya pezadu kobera isaenda kupi njira mukang'ana ukapa nikhwadala pala pathekani apa mutume kwenda nikhwadala mwene njira ninganenda murumbala pakati apa pananji dzikwanga ine wa ndini mwana murumbala bukapa pano pala kwenda murumbala musabuka 5 ora muthafika 14 ora ninji pepe nkhabe yatonga naona pepe muno nkhabe kudinyata thangwe tisasekwa na adatisira athamangisefe asatiseka pono utaona akafiri tirinyatu matakambatu mulungu atipasira bijinji maningi muno Mosambiki mzembezi muno tonga Mosambiki la mzembezi muno machingambi uchitefe
1: imwe ninga nkalo muno Zambezi apondo ni mwentubwa nyumba ya mwambo muno province ya Zambezi kuona kwano pinafunika kuti pichitu tuyera province ichi pitirize na utukuko pakati pa mfumu na kumanika ninyi
2: nafunika na kilo hapo lwa tonga agumanitsi andu akhali kuti ninji makamaka chinationesa nyatwe kuti kona kwenda nsogolo ndumbiriri ine ndini pano iwe ngabe akora akakamba gumana akurwa kumbamba mapangambo popo tife imwe popo imwe antu kuti kulonga antu popo ndi chidzungu antu imwe musona tani Zambezi yathu asenda nsogolo asabwera basi nyumba zilimo mashada ngabe akwawe songa Zambezi kuenda nsogolo ndifi pano anachira napata basa ambe kazi kuti ya tione zikwatu ninga tomona ambu mubera na Zambezi dokulamba chibera agora Zambezi bera kuna mi kuna ma vijinji kwa ninga muno muno muna pindu vijinji asu pusu ashi asitonga kabesa diago msambika si mso watu nyamazi kabi nzero kutunga mazi abomeka habu lunga boreka ni mso watu
1: kuna kwa nyato kakamu ilikuna nyakutonga pontu na mbumba ifi ninga
2: mbumba imwana ninga wakafuya mbuzi wakonda kukumbiza inakabebo wemangia jama ibese tena kabebo tena ukazuka ukesuzira nina kwa jago ifi tifi povu tifi biana sifuna tipangi singiti podi longi biago ndo si nsie biago naone nyato alonge anajitanchi unajitanchi sonde wana nyato basi kulonga habi jina jitefe asonga tifunguli njira mastrada mazona mastrada inafungwa nukutu ina nonga vano ndabuka vano ndenda te postu chiri mukafika mota imwe nungushe postu chiri waenda postu chiri kulu kuna pintu kwa kulu podo mangu wa fabrika simenti pamurumbara pale mbibuka ushiri kulu postu chiri kulu ngadi kuenda pinda tekiratu wenda migaza ngabi ulongeka wenda wasabi ngabi ulongeka akona ambu hivu ndininchi taimuwa ngabi matiratua kuita mba sasa nyanjira nga uo pangambu antu kutuwa tupasa nimu kangachepe ndininchi ndini kana jiro anyakuto ngakuruwa kupasa nini ndiki uvyaku uvyaku na nonganchi mapiri manga sabuka kweku mbwetu sabuka kweku ukaka sabuka kweku magari sabuka kweku anali male hachimona ukulonga sata ngana usagula ukaka awene mpiresu pasa pangono awene mende wakutisa kabibu na nanyatu ambaye jama yebesa mwuna kukalu metu oto na ukaka maya napaswa jikiru pangono na masa kakumi napaswa dinyo pangono dinyero ya kenda kuna ukakore useno na dinyero mafuta ya nakobi na maningi peba naona isa nyato mba tene tipati basa agwa nipata basa sego uja ziku njatu nchi kafi ndifivano adonga kontinenti afrikano isu anya kafi di tumanemba kafi kanza tumbo na mazikuwa nangu
1: kupangisa kote ziku watu na Mosambiki makamaka tikajita kuhundi katika Pambula provinsi na Zambezi ya pengizika kakamu tangu ya kuhunda kutukuka kuna kwana
2: si habi tukuka randi ifi anata anakama pando netu kuzatai
1: pinafanika kuti mbumba kwa nise kupezera nyakutonga kutena mbwede sembo utambaruke peno tukuko kuli
2: mbumba mbuntu povu kina longe podi longe kina veka ifi podi longa kabi unaveka unaveka tani hazu ngodesha farare unakalia kutu yacha kanyi nijikamaja mangwana jifunikiti jau jiribindu muna manga nyumba kutu mangwa mungu wafuna mungu wa manga nyumba
1: netu kupangisangi
2: usapingisa nkabi nzeo usaki mworini mzeti kupia matanga rayo ukwezi mazuzu wago usaki miti yago umange nyumba mungu wakabumbu ayo unisha hapa basatu utapu muponya mbuli
1: kini kila maza kupumba tani
2: naa kila maza uchi unaono tempo ya unagupi isanga magupi ya unagusa kumauzu
1: hapa mbia chimo kuona kwano kuchita mabasa anaza mba mbapangiso na uto ngenenga kuchemera antu wa mazi kwa nye kunja nenga Asia na mazi kwa nangwaji mba kwa nisa kusubenza nkati mwa mfuma za kusia na sena singira kutia kuchemera utukuko tayo kuna kwano
2: kadu utukuko na tukuka kundibozi kaburu wako wapunduka uko mkwadidi uwe ya tukuka anashi nengu pata basa kapata basa wapasa kubila una mwana chitambu wakono ukapasa tukuki wena chitambu ya didi bende mpasi uani $20 iya anapata basa $20 anyo pata basa mbuka tingu busambu chuma kutia pati basa ya didi ulu unapasa mwono njia zatu zati ya tambia ufuna mwono ronge sabila kwenda kurongesa
1: njia za tanu mwajibu
2: nao tuki tika ngani sefi wana ifa nafamba tisatisa manyazo popo katibunza chumula utawira kwachi tinatawiranji ati mukali mutipangi tigwe tinapangi sanji tikalonga pinolonga ti alonge mdeseni alekebe alenge alonge na basa nyingi kunya kwanyato anali mdeseni ndifivana veri kana binyato bonto kuna kuvuja waje depo ziku njato dokondara tatamangi zazungu ape watu kupitanya kaminyo shamboko manyumba makamwa shaya bakapaswa baka yao basi wazungu makasa sanji tukakata mtu agora tanga sisi nyoro tatawira agora chitani ndi ninji la chitefe. Kuna bia natu nda shukura nga bizuwa bintu. Jesu masiguna kumpanga dita kuna bizuwa. Kumpanga dita saka na ziwa. Pursuwa kafika siya malipo kwa kwa telefoni alu alu alu alu agwa mwana funza ngi bepo
1: apa nyato liku nani
2: nyato na ifi bana na bya neto akaenda shikitoa kibizwa kulemba mapuso ya bozi bozi akaenda shikola private ale anafundisa mwana mbazi wa primary sasa walemba mbacho mseni pero shikola shtatu ne a ne benka bidziwa bepo ni ninji
1: profesora ne wandi anatwondo miz
2: babu uze bozi ifi bontu anyakutonga njia kuti mwana kupuso akakwa kutwa kwerange kutwa ampango iwe chiteji kadifitika ngana demokrasia jingono adamenya demokrasia salira udi dusite patai demokrasia ndo wapi muntu ndo gwemu na vile pa nyara tule fundi mbenye kakata tangu ndipatira juani udi demokrasia demokrasia udi duadidi ikali mwadidi tiverani chikadawika mbati tonga tonseni tabuka anomba lera uyu ndo kukonda ngana ndo kukonda Francisco ndo kukonda Joao nao usambiki ni mbozeni
1: manganizo anaimu kuti nyato nengazenzi na ungemu isipani siku mara ni kile jivu kuna kwa
2: najua ndipo kuinge ulizoti
1: imu ni mwakonera nyumba ya mambu
2: wati kaonea nyumba ya mambu uchika bilonga bila patampira tinolonganya
1: imu nkame vero
2: na vero nani vikalembo wa mwakwa nkabeta
1: apo mwalonga kuti Zambezi sakumanika na mfuma ya zakuno za onene kulikira pia ulimi mfuma ya pansi misitu na pinango pizinji pinafunefe kuti tidikire pakati pa kupangisa sazo manoyo wa fasi kumaputu kuti tikwanisembo kukopa anthu ntima amatsi kwa kunja bwere muno provinsi Zambezi akwanise kukhezera utukuko penu utambaruke ninji tinafunika kuti pikitwe ambuye chifu
2: Kori kwe vinonga ndo fasia maputu wa puta kutungwa kafuna kwe asa kuba Tangwe efi ba anupono Abirabu na uwe sabiziwa
1: Mkupangisa kutiyo kana mwela kuna kutela kwa nisa kutela
2: Kori mwela pezera kwa hiyo imu mfuniti mfumanga munu tabe Imu mpiti munu hindi pagali mkuta pagali anapona anukomero Imu mzina mfuma Mundi piti sinemu nonga funipiti mfumanu Agwa mpagali hindi imu hindi wase pagali imu nakomero wadi Tangwe anchi Kitebo Mwe kulonga pa pata basago pagali governo upati basa ninga munazwireo iya napata ninga munazwirei agwa kota nkhabi undiwanga nembo atapo amigo pa cheka kingaza tobwe kunyumba kuno undizwembo undizwenje impresa ndwanga donena nyato odafunda ni vanthu sapagali sisesa kuna pagali sisesa siku twanga pagali sisesa por isso ife ukumbiuto chikumbi kumbi kiti jisiye tifungule manja
1: panjira ipi
2: panjira kuti anyapi awe akabwera mchikonda wa ngani lataya suti tawangani apati basa atipasi mbu atipasi chumba chiti chuma chuma jati gani shwanu simu ya mura
1: nipana kufuna tukona utukuko
2: haa tunona utukuko haona kapata unja buntadi ya unseni ufuna unchi malipi utukuko naoneka mnigo epa alibamu chumusa mbiki mpazi ya mtu impresa kade pada marangono chini ya doji ya mba ida madeji yanu mafabrika muna magwenda kufi muna fabrika muna Zambezi ya muna fabrika limu basa na uka kufi so mtinga ka fabrika muna lugari mani kwa fabrika mafabrika muna kama kwa maputu gunu kabiyanu wapata basa ndava zana kusi kutia tangu safunika nyakufunza aende kukabudilegatu kati kabudilegatu kukanyakufunza wangabita wizuwa wewe ya petroli vile kwe kukabiyanu kufunza mbazu wambu difina ya kituwaka difina ya kipatrua setotea bangabi abu ki maputu kwa dokonda sidakone tamaputu kundi wetai tigawani na wapatiji wapateji mbozi zikwatu kaibuzeni polisi ji tizaka unkanzu livu maningi
1: kugawana kuna longemu kupangi satani tosia ndi piana ziku wa Mosambiki Mosambiki na maprovinsia kwenye la kumi na ibozi kupangi satani kuwa na wana
2: kikari pobozi vene chinafuza maputu kuna mbutifunzembo chinafuza kabudilegadu kuna mbutifunzembo tosia ndi kagumani nga ngori na chara jina kaipagini angwa nkabi manjinyero bukuku matekini kwa bukuku awa kere majidanti kwe mkabila atifunza mtadesa masiguna makambu kule mbabu na kitembu kusa njinyeri angani kwe mbisoro ngani tida gawazi kutasukuti ife anu kundana gawazi ku munungu atipasa utumu pezani wangai pezani
1: fumanja munungu
2: fumanja munungu matakai munungu atipasa Mosambiki munu Zambezi nunga Mosambiki Zambezi ya unu pitrol sukutendea kwenduko kabuligadu gunu munu Mosambiki munu Zambezi munu alimu pitrol munu ruu Zambezi alimu pitrol angreza munu babuka munu abusa munu kutifisa bifunga tini njife nzeru zatu antu Mtuongi naputu kana bivu, mtuongi ufungule ntima, uo kaninga mungu, ukabiyaku ninga zemwa. Patani, sosa kwa jitukuko, jaziko. Jitukuko jaziko, ngufuika, mbuona, chinaunganu, mjika mungsoro. Kuti haa, umari, dojimili, 26, 27, 28, pronto, japra, 28, 29, jandijitibasa, majumba basabu na kuno marambu kita bangwanu kutambu kita biyo sene binji basa yanki na funeke sangura sita sangura utuwa midia na sangura wenu mangu na majumbi kitio utuwa mikita chibozi chibozi chibozi papia kabishano wakwanisa minangu japoti kabwandu mutumukua wano unasukuru agole finkabe strade ya bukabano kwenda maputu ukabukabano ateri usave ukabuka nyami ukafika shashai paraguli jani simusambiki virai wadwara ukafika nyambani paraguli jani wadwara kunu matakuta kwa nkabe usende bia kuno aenda maza laza uwe ujitu manu tamanga nani bukabano parakaya
1: kankole
2: kadimu hapa kabudu wapanduka ukai kabu chapa hapa kabu panduka kwenda kumbuti ratu chapa unsele mwika kabudu wa munguri ya mwana kabudu wa novo ninichi lakatrao ukai kapa mangwana hapa na bambuka hapa kukwenda kukwenda kukunduri rae mwika mkwata minangu mwika kukundu mkwata siangira mkwata mbuti ninichi miara nja munu sita nabuka wa Afrika disulta miara njatu munu tangu ya njikono uchefi ya ife maka maka kuna kamo nanze kutere mwini ninichi ashe te pasaba pasaba nya sababu bukabano pateka ne patepa na nikwadara nikwadara na makura
1: yando kana masenge
2: awe ni kuye fam kunda funza mungaone kutani ana tabarana abi atafunza afunza mbanyerezera mbapensani mbita yati kitidia vina kamadi donga bina kitika na kitika agone fingati angwana tsalia tokeni nonge fiwa tata mara anatwa anakamba ubuda anatangu ngabije kuti tafabili kankabi kikiru twashina sa bese za bya teknolojia kwata mwana kwata na makina simenti na kwata na makina fika agora ngabije vegetando vegetando bya mabi bet so guru ngabije vegetando ma teknolojia agora za teknolojia za jazo burutu anafunza mandi maburutu kiona biana bina telefoni mpango ulemba konta na manje wanabidiwa ando wapidi Afrika Amerika mpasa telefoni bebo wale mbanchi ukenda gabineti muluka pango fazi statistika statistika unenda kapidi nzako agwa teknolojia ingeni mapulsora anafunza au anafunza mstadu akena mprivada asa sufundisa mwana wa primera segunda mazua kule mbatea unangu kingrezi mazua unanga majundogo mstadu anafika decima segunda neji ingrezi kanajizwa mpazo shpresa numerika duangazungu anajizwa ninji asa ufunza shpresa numerika ni ninji agwa kupadu bandi ndi guverno ndi profesori ndi bandi tika ngani sabeba adada wabeba bandi iya puso afuna dinyo kitambira beji ewendo na base kuti demokrasia atu tida pasangira kuti demokrasia kreteya batatse disata kumvunga ambo beba demokrasia apa ndape mundo demokrasia ndena kwaba demokrasia kama kudoto mato mamusambike munhu atoma kuda zako
1: malonga ndingankulu mbuya jimu kuti safanike pa kumanike luso kakamwe tulange province zambeze kumanike pakati pa utukuko kakamwe
2: mamuna kujeja mebesi limo kaka asagusa 60 kilo agwao nakanda wagona huko naenda kugusa 60 kilo
1: atimizira
2: tangu yake atimizira tangu ya njanji
1: akwata kuno mpaka maputo
2: akwata kuno tema maputo adali mandie tasoti nyeze atikokona limeza nyakuli mali tina nyaka katume kwa limeza mbanya kutama kwa nane imu ndi mwangu ndubwa kuru musafika marao tama una imu ziko marao nyungunu ngonu basi tangu ya nyesa kambu jindi mbajiguli sambu tijiji nikakuraba nenda kukuti sambu hapa nini nchi tama uronga na povu na antu ambalonga muna funao pika njivu nga atiteba ratiteba niteba abalianga kenda kwe kutia kire mjungkiri sasenta sasenta kiri jama jibesi na una mtana unsano etave nikafata masakanga mashano ati ya ndikupasa 20 mili ndogo vyako akuwa ndi 20 mili
1: tangu ya njiwa satawira mtengo
2: nao kanabi kuna kuna isa nakupa aiya ya makaka uka kamalima uvunde
1: kabi kwa batata
2: uche kwa batata ama guma ikansaka tinga kulise
1: bina funika pa ife tonsene utongi mbomba anyakufunza na anangwa zinji kuti tikwanise kumana nzeru za kumalisa nyato ningependa kuweza nyato ningazeneze kuti province yetu ino igumane kipakati pa utukuko saona kuti mathando peno sazo manoyo wa fasi usaza mukitwa taka tonsene nakunika makama kanisha
2: kuna funika ni berani ana na donga fasi ni kitu ba ana bitukutukutuku vya ave kubulisa ale avira nembo nyaguli mali guvera an boma gumanike mbonani utapele mwini kitu kadi press press fani mbumutira atomi kwa toka talonga imu munafuna ntengu wanji ntengu wani mutipange awo ndo longe akubika kuzo wate baba yanga timchirani mbote no awo ndo longe da mwa kuti tengwa tengwa kuti tai kunitongere ni bantu poso kala yanga nyato kala ndini bantu no abera nina wabunze musafuna tengwa wanje mapiri manga woni ndi ukaka ndi mbweti ndita ni tengwa aje awo ndo longe tengwa kuti kuti wamba da totikira magitani tepa jawaberana asaza kuna barasa barasa ndia kutende kutengwa ndia kuti wakua
1: Unaweza kuti alimi aboneri na kucherenga.
2: Ani nyatu anjatu. Walipe ndi kuzivanga masakanga mako mashano puno ndo kipotanga vinyo banga. Nikuzi mawiri pa nioni munyu. Kavijo uchita.
1: Uchita kwa mitengo kujitisa pondo ninga fukwiri kasaka na mabasa ulimi watonje ninga kumurumbala. Ifikiri kufunga misu.
2: Wa, hii ndi wani nyatu. Ndilimi mapirimanga. Ndilimi itonje. Agua kutonje kundipasi vangono. Vale pende ni mapiri mangangini, usi tuonji hafa msambiki. Tangu ya atifiwa. Hini napia kama kumatandaka.
1: Pangisa kuti maona lusu zizi nji?
2: Ndaona bigi njima nji. Pangono kaita ndamona kwa. Tuonji wakanda hape watu kali matuonji, hame watu kali matuanga, ta ambuya watu kali matuonji. Akona nyato, maji tuonji aji, mbaona na mbaona na mbaona. Kusambu kula jibulangeti aji, nguwa nkazaji, nguwa mwona aji. Na nyato bakana.
1: Nyatwa kisasa nenge na kitika nzizuno na sukuli mapeno ya punguka mama.
2: Hii tika bironge sapaya ya imu wakuru wa nyumba mpepo tangwi. Nyatwa hii. Njatu ifiwano.
1: Muka ronga njatu ifiwano upangisanchi.
2: Nkabu. Posu kare yanga, kulima kukare wanga, andito ngele posu wanga. Bebe ni mchi. Tonga siku toto kwa natu. Aronge na gumani kina antu kuti. Ife mbumba tabweli fa chokupembani. Muti pangisembo kadi saka mapino anga musakutata chakutata funa konta kuti ayiwo akuru amirongo apre mwe yatekera kukanyaka ruba kwata nafuna mbupa simbani gazulina nakara kwata funa dizet aona tena anaverana akunkabi
3: machenepa trikwenda kumapeto kwa mabasato alero kumbukana kuti talonga lero tangwe ya makonzekero anazapachitwa munu provinsia tuera Zambezia ikali pa Sazoma wa fasin kumaputu pa kufuna kupangisa mabasa mazinchi maso so tuwela kuonesa utukuko wa ino provincia bulukila pa mfuma ya pans ulimi poso na pinango pia kusiona siena mbati konda kuduwala mapikiro anazapakitwa na ana munu provincia. Tenepa alikupangana Salimu Tepa na Jaime Alferish adasubenza kubichini salani mpaka nsiku zinamazina ntongaika angapifuna. Taenda.

0: wepa wa Samuel ni shanikira na kula ina mle baba la pola ke provincia o Cabo Delgado na kula hundo na wanyo wano zampire rihiriringwe ni tamo na mteko Grasinda Masura o kumelela misora so Cabo Delgado.
1: Ihali mavra na horadi Musambiki irelo verke miteko uchompira mustudi uchoradi Musambiki ni huma kirela mayu ira masintano no kala isidadi vapempa ni kale ochivelia ni kipabaya o vapempa everke no kela unihimachera ni hanti sina wawe ni mananani chanchilawe uchivelia nikipa baya uvapempa.
2: Mi nchina naka Faruki Sakuru,
1: yeah.
2: Naturali wa Pempa Vava, provincia wa Cabo Delgado, kinokoma varu yojingoni. Mi kidisportista mayonti kabola, deshdi eshi na mwane ni bola kinan taratara, punta atara ya hakamejima. Kanchenre okuma kisomaka okariyako yogush intersalas mpaka kupiyaka provincial kwa mpaka regional. Ni kiho representari ikulubi chwa Pempa Vava.
1: Yeah.
2: Havo alahuma ikulubi akameji mwe wanrimani. Yele ikulubi lela yokipi hamapuro neka hawa hereraka. Mi bola na kichivela karakagarari sempre havo kinontaraka nyenyaka ule pinghole liaka mentor hima watu na hani ya Razaki Sakuru na chonye na holela ri juventudi di sportu ya nana nitikaka bola ntao sempre puma amwelela kami nyenyaka ole ura ule tru inongu mihere famele oti ni mita mbeke tarayeli ntao akihiere nre kihotara tara te pumvika na katoyena kwa pia mapuro yana ipiali awe. Faitiri wavale chahawi vertenti pili. Ipashau da adeptu. Ihawi ipashau yoko la wero wentaratara bola. Kimpelo wawanyani hawa. Wentaratara ka bola kwa mwa adeptu. Ikiipa itawa etemaka. Ivaraka niteko weva unawichi vela. Unawisintiri avontadi. Ntao unti kangwe na wana ina fortalece rejitu pili. Nao ikireke avantage yo korpu. Una melhorar fiziku. Kuno chacha de kualker manera. Nireke jam kungwere acha. Kalera wahana mafua. Narati sportista. Mafua lana avukua. Nireta tu chahaluwa baranjiri. Weva hakanteko watawa. Umira bola. Na uvukuwela.
1: Vale wakalakantu mayu wira masintano, mayu wira bola. Unuchuwe liya chani natu enchi, unuchuwe liya chani mawani. Ukalaka wero.

0: nima pura virali yawe tokono chule ngwira miteko chompira china kikechera ukumi china kikechera mana na ohia na hia na Faruk mwavano osida di vapimpa ni huwa vao pachironi mapura vira virali yawe miteko chivira virali yawe pereke miteko chivira yawe hina uobola na so yawe tu iwalehu uwira notapela ekipa baya ovapimpa wopelo nitapulela vakani vakani chanchilawe upuela wira kintaratare ikipa baye wa pempa uupu wele la chane kama na istadhi wa pempa ni hana ikipa choo hiyana hiyana ferroviario ni hana pembinya ni hana ula vireke kale baia watanla ikipa baia
1: pen mi mara pia hii malaka kinyari ya familia yatu ontaratara bola
0: ye
1: wani mi antish baia hiyana kumenla na hana kereka atu otene wale yari familia ya asosiasan.
0: Ye.
1: Pembinyan. Vano, epa, pembinyo la, mide gantendra kontra tarabu wala pembinyo la kemona lifaitawe. Jami kina unwa, kina unwa, kona kikipele kiwaka ipashan ya familia. Majiwara, kona lako kira rengwa, kihikalele, kihitare familia, mash, ihokume likipa. Itempu ile wale, baia, hani ya galiga, liga musulmana.
0: Yeah.
1: Ndao, wata 2011. Ya parise wakiki pele, iruwa kwa mosambola, mpura kangu.
0: Kenruwa wongu?
1: Ndao, kena atara atara ili kipele. Kukela kiki pele, panta atara kampake lelo. Ilelo kena wichi identifikaru kumu baia. Baia, pukala ka baia mwanene, kimpanki viyaji mwa hiru anipurono. Except viyaji chotai.
0: Yeah.
1: Kwitera kama jiu na mpula, lishinga, nakala, chotene miki na taratara.
0: Iye. Vale kakini neri hisiani maho kwa novira, baia, ovapempa, na vonya vonya imara jene. Inothonye resiani?
1: Para mi, kenaona mana natu ange akwaka, ninolihane hubairu. Mane tuyo uchivelaka vale, mko mmalu kuha kuha. Kinaona mana nintepe na uirari, pokotu kala kama jiu ashtamu.
0: Yeah.
1: The club. Ninne navani nruro malawirari. Ano nipoite ya majokadori menchi.
0: Yeah.
1: Ya nichi wala ni ya nivare lanteko. Principalmente hukuma, nkiwari ampake lele hukuma mweneeli. Hukuma Izaki.
0: Yeah.
1: Hukuma Elia Raru, achese. Mpaka nava, principalmente tambetere na dori. Mr. Minnati. Yeah. Ato tena na amunlela.
0: Minnati Shabani.
1: Ato tena na amunlela. Mive kakaro kena amunlela.
0: Yeah.
1: Majokadori amwaria kwalkeri paizi ne kahwira majokadori analeke lukuma majihavo mbonghina mbola ni hawa wetu ni hania mercado di transferencia.
0: Ye.
1: Kwalkeri kipa ya mpela jokadori rikipi kwawe. Njive laka jokadori ule ananruela puntu maka. Be jokadori ule tambea mwashtara rivira miki na apela ukuma mmo paluvira kwa wanaka ipeo jikina.
0: Yeah.
1: Ntangu jokadori, ikipa kinongkoti ha jokadori, le mwintu maji wanakorami kimpela. Kimpela kuvera kitatara kipiri maji meliori para uno. Ntangu hiya honipo iti ama jokadori, purke anopelia na atu ni ikipa.
0: Chirina.
1: Joni miria irungu.
0: Chovu vika nani?
1: Kwa wahorua songo, kwa wahorua kostad sol. Ntangu pukala kati ye hima jinihare sebera kina.
0: Yeah.
1: Aya kwa wayo, inara wate ntaru wa meliorari. Napa ngegemana cha area yale?
0: Ye.
1: Yeah.
0: Faruki kale mwava no baya ovapempa maho kwa novira na thonyera uvonya vonya cha vinchi chinene. Ineri hii hao ikalanchuruku. Ineri hii havale baya atepaka uhuva. Ihina wote mia igolu. Ijogupi ijogu. Kama na nano ni huchula mweru viralula va. Warwale ulishinga baya uniasa. Kareru kurihi ya igolu chinchi. Uwa kulela tune moja, vale unkala uhitengeja cha majoga doro lihitrenari hiya. Unkala uira funti uleki ipo lihitrenadori ili pintepa utonyera uvonya vonya, vale neri hisi yani.
1: Ngwe, itu ni kumelele, principalmente ulishinga, ne?
0: Ye.
1: Baia, maka nondromo la mister, baia preparari jogu para maputu. Preparari jogu maputu, entao ilinya helali yawe. Ulishinga, yari linya, yopela wase gurari, ni wehenra kijogu, yoma. kutu. Ndang ungwe kinera jicha muichu nliha kinera wirari. Mr. Kavonyala ahinle kipa. Mashoka torale ungwe na wahimuira di kualker manera.
0: Ye.
1: Anoko maka wabanguni. Perkengu yari tasa. Pa ahinle awe. Majmesh masini wahela nuha ahela. Ifarakasi yo kipe na wana niya.
0: Ye.
1: Porke pi himalaka wa maja shtau. Kipe li kirima na chari aya. Chahunipa itamui pilar. Nahana majoka dor nere huu. Chahela katerezi minutu.
0: Yeah.
1: Kana chiri shogu lela kanina temia. Majina cho yayo arivuayo kana onito njera.
0: Yeah.
1: Vano kumimi adeptu. Kana wale pela. Maja store du klubi ayo. Ni majoka dora ikuru muche porke hino bateva vahini na hawa.
0: Yeah. Pima na pele nkwa wira. Vano kakina. Ina wakala mauchi vile kipa abaye vapempe. Meteko chuvaholo Faruki. Yochi vela isiani, yochi vela chani, ikipa abaye. Inavarale uwira itiati ya ifalia chipankiliaya. Itiati ya umana na chomu ira mpira.
1: Pakichi vele kipa kele yungwe purkina arupa.
0: Mm-hmm.
1: Wakoni hutungu nchana kuimpatari ni mashakeni.
0: Ye. Yeah.
1: Mashakeni kihindisperezari maji enkulubi historiku.
0: Mm-hmm.
1: Hane historia yulu pada Mosambiki baba maji. Consuante historia irnawe baia dentro de cuatro os últimos anos me acabo en regular en empatar na un empatar ni ese ni más que ni acabo en rene bacane mas que no na regular baia na arupa que na le pelaka a tru a kwa ke kapo yare e que hiere veka na avu se atwala na arupa.
0: Asante sana kale mwavano Faruki Sakur hola studio chora de Mosambiki ni himachirale umana na uhiana hiana ni hanti sinawawe chanchilawe humira mpira ni chanchilawe uchivile ni ikipa baya overpemba. Faruki evarika hukurumicha ikipa baya overpemba uira ukuma wanena na chompaka vaholo ilamule wikurumicha manana uteni uira iti yati ya mapurala vonyaliaya. Toko chimuwelehu ule kale maula tulehu mstudio cha Radio Mosambiki kale vireke Faruki Sakuru na kurumicha wamana na ohia na hia na wira ikipa baia yova pempa nina umia kachino vira wala tunahina umahu kwa nuvira kinorero vonya vonya na nsumpaka uhela chekuru chotene vwira hina umahu kwa nuva holo ikale dimasintano orera.
2: Grasinda Masura Nemiteko Dampiria Damisora Provincio Cap Delgado Runge Yelukavakan.